Alaulakut, latih aku tunggu suka semua anak kau lambat otak mesti lota. Ulam ini nak kerja orang lambat ini lagu August 17. Uang aku hati ujung alis saya nak beri pik. Jamie kau jatuh tinggi lagu. Ila temane kalau ni kau lihat tu pik. Dua jaga kalau waktu ni kerja nak tu. Anu ringi tiar kami lote mesti tu pik utara temane kalau ni. Ila tunga suki sina pilu nami tu ina tu nala tu kulo wati dola ko katigi patabut ayengay tiyak kasi mana imo kaso nengan it inyo titutam panikay lang na yalang mitin lutam tayo may akalun ni tamani apika suti tao lalong at talang miyo tilogo ila ulo kulo tu ina tilogo tamani akalun ni miyo tit amisi ulo tu takuna takuyak tu ina tit. Aku punya nak keluar jalan lah, mahu tahu macam tu semua kata lalu lalu kalau datang, tapi kasih kata orang ni pernah tidur kalau tahu nanti kata lalu tak alia nih keluar jalan lalu tu, tapi semua misal itu semua tergut, malu people layu sakit ujar tanah kata tanah kawis sakit people layu lagi ni kalau ni, lalu ini tini bagut, ulu minat gajah, ngomong kalau nanti ingat tu kalau mandi itu sakit nang dapat.

0: Buruni, Tamana Avatak, Kawimachere, Hamimber Tamako Architects, Magalo Mangati, Amalutan Naula, Sakuma, Tamako Architects, Mare Hamu Atunalu, Atunarone, Tuaruni, Buruni, Paroni, Tuaruni, Tamako Architects, Majere Hamimati, Sulu Pilot, Mutanalu, Nokia, Tuner to Kawimachere Hamu, Tako, Ilangi, Umeminer to Hano Pinea Mangati, Tukushamahadigi Chaniku, Tamana Architects, Seminar to a pilot minokken na tawaruti taiwan na akhsia semenyatu simuni sengen
1: tamanna le namene ifit avinerne qano ipigivio
0: i uvanulle a khuverla gitta ga illagi yolo smammi ga matau a watsero penesort lugit a taiwan na khuverna lagittu a sudo tunjuti chami ubroni elinne aguti chami angiwaram be alakkaitu chiman ubroni khano tuguri chami illagi yochana mulu tamanna akhsia semenamma pilot me nunavum miuta wata nunavum miuta wata lu ajiging in ningalo amalo nigi hatta ta takani tuni taman lo timitun atun lo palo hatta nga khoyo munakto
1: kingun lo me o hakkan nga mave
0: ye khoyo na me sibi si tamami tamakko abbeni akti unakto ajun nang pat penesort sena miu kisena atan taide mani taman ato ato che to agne khubana na sauni akto khato che khati gi channel lo khoyo na me
1: na kom me
2: Tana CBC kena Mary Powder kwa kataka kuna noa papa simik. Tamana abiga sunna pigela o tilogo tanlang meo tilogo panna toa lo tilogin. Nako meek noa, nako meek Mary. Ila koko joge atia papu kuni la. Tia mat kwa ta kwa to CBC kwa ta kana yartingi. Umi akto kata ulo me matalang meo tilogi ta kwa inga asi tilogi pe kata lolo me gata. Tamani naiminga ulakut ingi asilota three mo kasunningani kanui palilo mga akmana to sa akin ng may labune
3: e tema abigasunna kulme piyang August 14 otilugo tamani umiakut ilaw titaw ngat sandagata abigasut tilugit pannatto aliding asivalle yimana pilot tilugit banitoing asakato walle ne alotin lota CBC kuninga to tapani Tali mau luta, tapani kami ambik ilau di tahu kundang atas ini kata kanu ipali yang ingin niat, bika suni ini atau kudu sama mati ipali yang ingin niat kata. Ati ingai nara kata ni aku se kanu ingin ipali yang mengata ingat se ipali yang ingat tilu tap bika suni August 14, 2026 bika yang ingat tilu ko. Nara tiak kata kata. Kami kalau aku giat ukiat mana kalau ni kerja nak tu sok tu ni semai nalo kima sok bijak tu umi agak lau lek tweet tak nak sak kalau tu umi ambil kisah ami suka lau lek tweet tu kali migo tak ku yoga kata kata macam umi ambil tweet nak tweet ingi aju tu kali tali kalau mago mana kena kata ujuk Alian itu tu kisian itu sana lah itu abi mita ku yoga lah mangan kisian kengul lepas mi ubah ku kau jaga ramak kanong ay inilat kau mata pagsututik di may takaw baking ulap pa kau yagya ka makisiani dusan na lang ito takus sa mayo ka lang mga pimik mga na di may takaw kalian ito isminak walian ito tuga na mga na kinat katalo bukod oswato ni kajanak to minigalak kalwato ni di may takaw kalian ito dusan titik kanong dari Ite mau tak pelaya kata, utak pelaya kata kata teman yang lama umi aku kata sama kata kalau tak bika sunnah bika kau tilu tak kungit tegut kisini kila lugu ni tak kau yuk tak kau yuk kata kau yuk jangan tiap tu ni tema teko nak bika sutit kau bika kini ubakut tu bika sut pelaya tak sutit ini lah tak pelaya jadi pina kau luting kisini ulume abika sunnah bika tilu Tak uyo kapal kata kau itu tak boleh uwa aku nala kata tu tapi kalau itu kapal ya lama ngah piyo kita sulit mana mut kisah ni utilah mikat utak kecuali ni amal juga pimin kau iyo kata kata uyo kalunin abis semua uyo kata kalunin teh kena umi aku upa aku tikan ni lama mikat hati tak kena dia lari busi abis tak kau umi aku tu teh kisah dulu mimak mini

0: kalau tu ni okso tu ni amu majatul amu amu majok tu lu tak kau kata tu tigo kilal ila kerja nanti aku yok okso tu kulu ni. Utila kami juga tema abis abis ni tak kau kaka tu bukan abis ni majok lekat. Tapi bukan kalau aku tak usah lah kami juga. Aingai kau yang nama.
1: Ila kalian itu lu tu dalam ni utila kau. Hum ya tok to se mallo ta takuna la opportunity kwalo qina le gonni takus ma yokat kulo wala opportunity hum ya pitakala ga mo no hum ya sakkat yum ya patutit makola mo majjaqiat tuit nu ne vagiat tuit nau kutuin nat sakkat la mo takajjarna la to minigala kalo atuni kisena kausilonna la ngitra pi mo kajjarna la ro tema bigas tuit tema qina tuk ngalunang tuit tai mate pijokat jeung mani akotta mana pina suara sa ni kulong ngingani ilak mana ni jajumik tu sakne kainatta

Ya, kita ni dah tahu tengok kundi lah. Ini dia sejarah jam hop sih je.